Selamat malam sahabat-sahabat radio kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iman Santosa dalam siaran radio kita yang disiarkan dari studio Triple Z di Brunswick melalui gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Sahabat radio kita, dalam satu jam ke depan saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia dari tanah air dan juga bincang-bincang dengan Mas Abadi seputar Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di tiga negara, yaitu di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sahabat-sahabat radio kita, tetaplah bersama saya.

0: Selamat malam sahabat-sahabat radio kita. Malam ini kita kedatangan tamu yang sebetulnya tamu lama nih. Udah lama nggak berkunjung ke radio kita, rupanya sedang sibuk sekolah, sedang sibuk kuliah. Kita doakan mudah-mudahan segera kelar kuliahnya. Malam ini menemani kita untuk berbincang-bincang tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini yang lagi rame banget, yaitu sepak bola Piala Dunia. Nah, ini adalah pecinta dan pengamat sepak bola, Mas Abadi Tholib. Apa kabar? Selamat datang.
1: Halo semuanya. Ya, halo Mas Iman. Apa kabarnya Mas Iman? Benar juga nih, udah lama nih nggak muncul-muncul nih.
0: Tuh, nanti mudah-mudahan kalau sekolahnya udah kelar bisa gabung lagi dengan radio kita lah. Ini kita membutuhkan tenaga-tenaga, darah-darah baru, ide-ide baru.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Mas Iman doanya, teman-teman semua.
0: Tentang Piala Dunia tahun 2026, menurut pengamatan pecinta sepak bola Mas Abadi ini, apa yang istimewa di tahun 2026 ini? Apakah ada hal-hal yang baru atau apakah ada perubahan-perubahan yang menarik? Atau apa yang membedakan 2026 ini dibanding misalnya dengan Piala Dunia pada tahun-tahun sebelumnya, 2022, 2018 gitu?
1: Betul, benar, benar banget nih Mas Iman. Tahun ini sangat spesial banget ya tentunya bagi pecinta sepak bola, khususnya bagi kita para Indonesia yang punya supporter fanatik banget tentang sepak bola, Mas Iman. Dan kita lihat para pecinta sepak bola nih antusias sekali, khususnya seperti contoh misalkan baru tahun ini kita punya tim sampai 48 tim.
0: Oh ya, gitu ya.
1: Betul, karena sebelumnya itu baru
0: di 32. Tahun 2026 ini ada 48 tim yang terlibat. Sebelumnya bukan 48.
1: Bukan, sebelumnya maksimum hanya 32 tim.
0: Oke.
1: Jadi makanya kenapa untuk tahun ini itu FIFA sendiri sudah bikin statement bahwa adalah ajang sepak bola yang terbesar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pertama dari sisi kapasitas stadion yang juga most likely gitu full terus di tiga negara itu.
0: Ya.
1: Yang kedua, karena memang timnya ini totalnya jauh lebih banyak Mas Iman.
0: Jauh lebih banyak, jadi dari 32 menjadi 48 tambah 16 tim lagi gitu ya.
1: Betul, sehingga memang secara income mereka tentu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar gitu.
0: Ya.
1: Usias masyarakat betul. Yang hadir pada saat nonton langsung, tentu caranya ini juga menjadikan effort yang juga cukup luar biasa itu di ketiga negara tersebut. Lalu tentunya yang kedua, tiga negara ini juga sebagai baru satu-satunya, karena biasanya maksimum hanya dua negara
0: tuan rumah.
1: Kalau ini sekarang
0: ini tuan rumah tiga negara.
1: Betul. Karena memang ini di sisi lain bagi tim-tim yang Eropa tentu mereka sudah sangat familiar ya. Seperti tempatnya di Kanada, US, maupun Meksiko. Mungkin bagi teman-teman yang di Afrika, mungkin bagi orang-orang juga yang dari Australia, bahkan dari Asia. Untuk salah satu contoh lah, timnas Iran misalkan. Ini cukup struggling dengan posisi yang berpindah-pindah seperti ini Mas Iman. Karena memang mereka udah bikin release statement bahwa, seperti Australia juga bikin release statement bahwa ketika misalkan kita tinggal satu di Kanada, misalkan let's say, tiba-tiba kita harus pindah lagi ke Meksiko, bahkan timnas Australia bilang bahwa setelah pertandingan pertama mereka, itu hari itu juga Mas Iman, setelah beres tanding ini harus berangkat lagi. Belum sempat mereka istirahat gitu.
0: Jadi tim Australia itu nggak mainnya hanya di Amerika saja gitu ya, di satu studio, tapi berpindah-pindah bisa ke negara lain, ke apakah ke Kanada ataukah ke Meksiko gitu ya.
1: Nah, itulah yang menyebabkan sebetulnya energi mereka cukup terkuras Mas Iman. Jadi walaupun ini non teknis ya, artinya namanya sepak bola tapi kan butuh istirahat mereka itu kan. Atlet ini kan juga butuh setelah beres pertandingan ini butuh recovery gitu ya. Tapi ternyata karena tempatnya ini cukup jauh Mas Iman, jadi harus benar-benar mereka sangat fit. Apalagi kalau kita lihat salah satu contohnya Iran. Iran kan kemarin sempat juga tidak mendapatkan izin untuk tinggal US, padahal mereka mainnya tuh di US Mas Iman. Jadi sehingga mereka harus,
0: oh begitu
1: harus,
0: ya, ini karena persoalan gitu politik ya.
1: Makanya mereka harus tinggal di Meksiko Mas Iman. Betul.
0: Oh begitu, tinggal di Meksiko
1: betul,
0: terus main
1: jadi
0: di Amerika.
1: Mereka harus berangkat ke US, baru setelah, karena kan US baru mengizinkan itu hari H pertandingan. Belum satu hari dan setelahnya satu hari nggak diizinkan untuk stay di US.
0: Harus,
1: itu, harus
0: kembali
1: ke Meksiko.
0: Meksiko.
1: Dan Iran akhirnya cukup struggling, tapi mereka bisa membuktikan ya di pertandingan-pertandingan, khususnya kemarin pertandingan melawan Belgia itu bisa draw 0-0.
0: Iya.
1: Iran membuktikan bahwa
0: iya,
1: oke, kami walaupun fight tough tapi tetap hasilnya betul,
0: semangat
1: betul,
0: juangnya tetap
1: sangat
0: tinggi,
1: diapresiasi
0: gitu ya
1: oleh dunia ya, bahwa di tengah konflik yang
0: iya, iya, iya, betul,
1: nggak stabil ya artinya iya, secara iya, mental tapi fisik mereka dan juga antusias dari pemainnya juga sangat luar biasa ya.
0: Nah ini pertanyaan Mas Abadi, apakah tim Amerika juga main di negara lain?
1: Untuk sampai saat ini, kalau yang saya perhatikan sebetulnya Amerika masih tetap main di Amerika. Hanya pindah-pindah state.
0: Ya, ya pindah state. Kalau tim lain pindah ya negara gitu ya.
1: Jadi,
0: ini tujuannya apa ya? Supaya fair gitu ya, setiap pemain merasakan lapangan di negara lain, di apa, negara yang berbeda.
1: Betul,
0: gitu,
1: ya ini juga sepertinya ya, kalau pengamat, para pengamat sepak bola menilai bahwa memang ada tujuan yang politis lah ya, khususnya kepada tuan rumah, specifically ya bagi US, karena memang iya, US punya tuan rumah. Baru kali ini kan mereka tahun ini untuk menjadi iya, tuan rumah, jadi ya mungkin ada privilege tersendiri lah. Seperti contoh kemarin, US melawan Australia Mas Iman. Kan US menang
0: iya, betul,
1: 2-0. Tapi iya, ini banyak banget dikritik khususnya bagi bagi fans Australia ya. Contoh misalkan ketika waktu udah habis Mas Iman, 90 menit injury time. Kan ada penambahan waktu lah ya, biasa ya kan. Sekitar 5-6 menit. Itu pada saat waktu itu yang sakit biasanya pemain Mas Iman. Ini yang sakit wasit. Jadi wasit setelah 90 menit lebih itu dia tepar kakinya Trump ya, dan saya bilang
0: oh gitu ya,
1: bahkan komentator bilang ini kayaknya wasit harus diganti katanya. Ya biasanya
0: nah, kenapa
1: kalau
0: wasitnya sakit,
1: injury time seperti itu Mas Iman, kan pemain lawan itu ingin mengulur waktu biasanya menang biasanya gitu kan, dan kita udah iya, melihat ah ini skor udah menang
0: iya,
1: karena kan
0: iya,
1: kalau penambahan waktu ini nggak
0: iya,
1: begitu lama ya, paling juga maksimal ya 5-6 menit kan. Dan yang kemarin tuh 6 menit kurang lebih.
0: Iya,
1: tapi
0: betul,
1: ini wasitnya tepar Mas Iman. Terus dianya akhirnya kakinya kram gitu. Nah ini saya gak tahu apakah, karena gak common ya untuk pemain sepak bola dalam konteks wasitnya
0: iya,
1: yang terjatuh gitu di lapangan. Sehingga iya, harus di stop itu beberapa
0: iya,
1: menit.
0: Betul.
1: Dan itu membuat kita sebagai, ya tentu saya juga mendukung Socceroos kan, tim Australia di sini, tapi kayak merasa cukup
0: iya,
1: aneh gitu ya kondisi seperti itu gitu. Jadi tentu Amerika sangat diuntungkan
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: dalam konteks betul mereka udah tuan rumah mungkin
0: dengan kejadian itu ya,
1: apa namanya wasitnya juga ya, kita nggak bisa bilang berkubu, tapi ya faktanya, fakta kedua ini juga apa, handball itu juga kita lihat kan rekamannya berkali-kali diulang, bahwa itu adalah handball di kotak penaltinya US, tapi ternyata nggak dikasih penalti. Ya banyak skenario-skenario yang orang mensimulasikan bahwa wah ternyata seperti ini gitu.
0: Kejadian-kejadian yang menggiring opini orang bahwa wasit lebih memberi keuntungan kepada tuan rumah gitu ya. Saya juga melihat aturan pertandingan itu ada hydration break. Jadi turun minum tapi bukan di tengah-tengah pertandingan, tapi di setengah yang setengah itu ya, di seperempat pertandingan. Itu baru ya aturan
1: iya,
0: itu?
1: Baru, betul. Jadi sebetulnya untuk case seperti ini dari reason dari FIFA ya, menyebutkan bahwa untuk pertandingan internasional, khususnya pertandingan FIFA saat ini, itu karena mereka suhunya yang terlalu tinggi.
0: Betul.
1: Suhunya itu sampai di atas 40 ya, derajat. Betul.
0: Sekarang di Amerika, Kanada, Meksiko itu betul. Musim panas ya.
1: Betul, saat ini kebetulan sedang musim panas. Sehingga memang FIFA menganjurkan untuk adanya break. Jadi sekitar 20 sampai 22 menit pada saat laga berlangsung. Itu ke 20 sampai ke 22 menit ini mereka istirahat gitu ya. Nah, sebetulnya bagi pemain Mas Iman yang kondisinya sedang kalah, itu mereka banyak komplain. Karena memang yang mereka pikirkan di mindset mereka, gue nih gak butuh break gitu loh. Gue butuh mengejar ketertinggalan ini. Karena kan gini, kalau psikologi dalam pemain sepak bola ataupun permainan sport yang lain Mas Iman, ketika kita lagi pengen nyerang balik nih misalkan ya, tiba-tiba break. Nah itu mental kita jadi buyar. Jadi down, jadi buyar, jadi gak concentrate gitu. Nah, jadi banyak dikritik sebetulnya, masukan-masukan ini tentunya dikritik karena pertama yaitu ketika mereka timnya kalah, kenapa kok harus break di tengah-tengah saya mau ngejar bola misalkan kan. Terus yang kedua, karena ini juga strategi FIFA, jadi pada saat jeda waktu tersebut, itu iklan banyak Mas Iman. Jadi kalau kita nonton langsung, itu iklan yang bukan cuman ada di papan nama secara langsung di stadion, tapi ini iklan khusus yang buat water break.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi sengaja FIFA ingin mendapatkan keuntungan
0: lebih banyak lagi
1: dari advertisement yang ada di online gitu. Jadi kan karena kalau yang di offline mereka yang bisa lihat di papan di stadion gitu ya. Tapi kalau yang online kadang kan kita nggak terlalu memperhatikan itu. Sehingga muncullah iklan-iklan Mas Iman di online. Jadi
0: itu berapa menit ya?
1: Ya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 menit Mas Iman.
0: Iya, lumayan itu.
1: Lumayan. Jadi iklannya banyak yang sponsornya jadi tambah banyak Mas Iman.
0: Iya, iya, betul.
1: Karena online dan offline beda. Jadi keuntungan betul. Offline tetap FIFA dapat gitu ya. Online juga.
0: Yang online juga dapat.
1: Nah, ini yang cukup banyak dikritik oleh para pemain. Tapi ada juga yang mendukung karena memang yaitu cuacanya yang sangat ekstrim.
0: Sangat panas, ekstrim.
1: Jadi melebihi 40 derajat sehingga mereka mungkin butuh break gitu ya. Untuk istirahat. Bahkan coach juga kan banyak ngasih instruksi, masukan-masukan.
0: Terus itu ada lagi juga saya lihat kalau pemain memberi komentar itu nggak boleh mulutnya ditutupi gitu ya.
1: Nah ini betul. Jadi baru peraturan FIFA baru untuk yang World Cup yang sekarang ini.
0: Iya.
1: Baru kali ini dan langsung dikenakan kartu merah Mas Iman.
0: Jadi begitu mulutnya ditutupi tangan langsung kena kartu merah ya.
1: Betul. Jadi peraturan FIFA kalau kita,
0: banyak yang terkaget-kaget dong pemain karena belum terbiasa.
1: Belum terbiasa betul. Jadi kalau kita mengcover mulut kita pada saat kita bicara dengan tim kita boleh. Yang nggak boleh kita bicara dengan tim lain. Jadi sebetulnya itu berawal dari kasus Vinicius Junior yang sebelum World Cup ini. Jadi dia terindikasi kena rasis. Karena lawannya dia saat bermain itu diindikasikan dia bilang dalam bahasa Spanyol yaitu monkey gitu. Padahal si orangnya ini di cover mulutnya, gak kelihatan. Jadi dari kamera VAR gak kelihatan bahwa dia ngomong apa. Akhirnya perdebatan panjang, akhirnya FIFA memutuskan agar ketika lawan mau bicara dengan lawan, itu kalau di cover langsung kartu merah. Dan itu langsung terjadi Mas Iman. Baru pertama kali orang yang kena kartu merah dengan...
0: Jadi sudah ada korban nih?
1: Sudah ada korban, betul.
0: Iya.
1: Siapa jadi laporan itu? Langsung. Dia mau ngomong nih ya. Gak tahu dia accidentally. Langsung penyerang itu kena. Pas cover gini. Langsung. Wasit. Wasit gak ngeh kan? Karena lagi mau water break gitu. Nah pas wasit ngelihat dari VAR. Ternyata betul di cover gini. Mau dia ngomong apa, mau enggak. Mau dia rasis atau enggak, tapi peraturan itu udah kena akhirnya kartu merah. Jadi udah korban.
0: Jadi semakin ketat gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu beberapa hal-hal baru. Sekarang kita menginjak kepada tim. Jadi ada 48 tim, itu penambahan 16 tim dari 32. Itu dari mana aja? Apa alasannya FIFA menambah 16 lagi?
1: Betul, karena khususnya kalau kita perhatikan Mas Iman yang tim saat ini itu banyak, bahkan saya juga kadang nggak tahu ini dari
0: negara mana
1: iya betul, tapi most likely dari Amerika Selatan, terus dari Afrika. Jadi tim-tim yang ditambah ini kebanyakan itu memang mengcover wilayah-wilayah yang tentu mereka punya antusiasme tentang sepak bola, tentang ya yang punya semangat yang tinggi gitu, sehingga mereka memutuskan untuk menambah. Tapi sebetulnya kalau kalau saya sendiri secara pribadi tentu menyambut positif dengan adanya penambahan itu. Sehingga memang saya berharap sih, tadinya berharap bahwa dari kita Asia juga nih, khususnya Asia Tenggara juga bisa ditambah.
0: Ke bawah gitu ya.
1: Khususnya Indonesia gitu ya. Mungkin bisa kita
0: ternyata enggak juga.
1: Gitu. Tapi ternyata memang penambahannya lebih cenderung ke area-area ke Amerika Selatan dan juga Afrika. Sehingga memang banyak tim-tim baru, tapi tim-tim baru ini juga cukup fantastis sih menurut saya. Jadi bukan secara kolektif tim, tapi secara personal individunya yang cukup mencengangkan para
0: gitu
1: pecinta
0: ya.
1: Sepak bola.
0: Ya,
1: sehingga ya. Menurut saya masukan FIFA sangat bagus. Karena kan dari tujuan FIFA ini sebetulnya Mas Iman, mereka ingin mencari bakat-bakat talenta muda yang akan direkrut oleh tim-tim sepak bola dunia, klub-klub yang ada di dunia, sehingga saatnya nih para penonton yang sedang mencari kan scouting-scouting pemain bagus nih, ini sekarang lagi mencari. Makanya kemarin juga banyak seperti contohnya ini ada pemain muda juga yang hebat itu kemarin dari Mesir, Egypt. Jadi pertandingan pertama Brazil Mas Iman waktu di awal ini sangat mencengangkan karena dia baru umur 18 tahun.
0: Oh iya, 18 tahun itu udah masuk senior, senior ya.
1: Kalau jadi kalau yang pemain termuda di World Cup saat ini itu ada umur 16 tahun dari Senegal. Betul.
0: Oh iya. Ya. Oh bisa ya, bukan ada batas usia minimum karena itu dianggap sebagai masih junior gitu. Kalau di Indonesia kan
1: ya,
0: ada timnas junior.
1: 15, U17 gitu kan, 19
0: ya, sampai ya. Ini
1: sampai
0: 16,
1: senior gitu ya.
0: 16 masuk.
1: Sebetulnya itu hanya untuk memudahkan FIFA untuk regulasi aja, tapi regulasi itu hanya untuk permainan secara usia gitu. Tapi kalau di FIFA sendiri sebetulnya nggak ada batas yang minimum ataupun maksimum.
0: Oh, begitu.
1: Bahkan kalau kita lihat pemain yang usianya lebih dari 40 tahun masih juga banyak yang main gitu ya, yang seharusnya usia-usia sepak bola produktif 40 tahun itu udah sebetulnya udah gantung sepatu
0: lewat gitu ya.
1: Iya. Makanya saya salut banget untuk pemain-pemain muda yang saat ini banyak di bertanding gitu ya. Dan ini banyak menunjukkan bakat talenta mudanya. Karena kan kita tahu Mas Iman, Brazil ini salah satu juara dunia kan. Tapi di tengahnya ini ada Casemiro, gitu, Fabinho, ini semua. Wah, udah bisa diacak-acak gitu Mas Iman. Sama pemain ini, wah keren banget. Nah, makanya kenapa pemain talenta-talenta muda ini harapannya gitu ya ke depan. Saya sih berharap agar mereka bisa dikontrak oleh tim-tim klub-klub yang besar gitu. Sehingga bakatnya bisa muncul di sana.
0: Menarik. Jadi selain yang muda-muda, yang kawakan juga masih
1: betul
0: main ya, kayak Messi,
1: betul, Messi
0: Ronaldo.
1: Ronaldo itu yang yang banyak di sering dikait-kaitkan ya, bahwa Messi itu pemain top dunia, tapi dia pernah juara lewat Argentina kan tahun lalu. Tapi kalau Ronaldo sampai saat ini belum pernah juara.
0: Dia belum pernah
1: betul
0: memegang trofi Piala Dunia.
1: Dan
0: ya
1: ditambah Mas Iman, kemarin permainan Portugal sangat mengecewakan lah, khususnya baik Ronaldonya maupun timnasnya ya. Sehingga saya juga melihat ya beberapa peluang emas yang Ronaldo bisa dapatkan, tapi kembali lagi ya, mungkin peluangnya tidak pas dan juga momennya juga tidak pas, posisi dia sedang tidak pas. Sehingga pada saat nembak itu malah keluar gitu, keluar gawang gitu. Biasanya kan dia akurat banget ya. Dengan baik kaki kanan maupun kaki kirinya itu sangat punya akurasi yang tinggi. Tapi pada saat permainan kemarin, itu banyak mendapatkan kritik. Itu kelihatannya sangat tumpul. Nah,
0: tumpul ya.
1: Kritik ini ditujukan karena ini menurut pernyataan-pernyataan para pakar sepak bola, karena level dia saat ini kan mainnya di divisi Saudi Arabia kan, yang notabene-nya bukan level Eropa gitu ya. Sehingga skill kualitas yang mungkin saat ini dilatih gitu ya, dijalankan tidak sekompetitif dengan kualitas Eropa. Sehingga kemarin tuh kalau lagi mau header, dia kalah body gitu. Either sama back lawan ataupun sama kiper gitu ya. Yang dulu biasanya ada gol spektakuler dia waktu lawan Juventus, waktu Real Madrid lawan Juventus, itu kan dia bisa sampai 3 meter jam atas, tinggi sekali. Sampai dia back kick gitu kan, tinggi banget sampai si orang aja itu bisa 2 kali lipat lebih tinggi. Lewatan, dia jam ke atas, kakinya back heel gitu. Itu spektakuler banget, sampai Buffon pun kipernya kaget gitu dengan gol itu. Tapi sekarang gak terlihat sepertinya ya. Orang spekulasi karena usia dia sekarang udah di atas 40 juga, hingga 41 masing-masing. Betul. Sehingga orang spekulasi mungkin faktor usia, mungkin faktor kompetitif di Liga Saudi Arabia gak terlalu kompetitif di Liga kemarin gitu kan. Di banyak spekulasi, bahkan yang paling membuat publik akhirnya tercengang itu adalah respon dari timnasnya sendiri, Mas Iman. Jadi ada dua orang di situ, Neves, timnasnya Portugal, yang kayak pada saat Ronaldo mau menembak, jadi dia kayak kenapa nggak kasih gua gitu, kayak respon. Kelihatan kan di video itu kayak dia ngerespon kayak gitu, kenapa gak kasih gua gitu. Nah, bahkan sih ini sampai dibanjiri komentar, dan itu adalah komentar terbanyak selama di ajang FIFA. Ini iya, dia dikomentari sama pecinta Ronaldo tentunya ya, para fansnya Ronaldo yang mengatakan, ya bahasa kitanya sih, lu nih bukan siapa-siapa, Ronaldo itu golden gitu. Kenapa lo komentar sampai kayak begitu gitu, mimik mukanya, ekspresinya gitu ya. Sampai akhirnya membuat, kan jadi perbincangan kan, bahwa ini anak, kan dia baru juga, Neves ini kan pemain yang baru bersinar gitu ya. Jadi dia udah kayak menunjukkan gestur yang kayak seperti,
0: mana sih lu nih? Superstar gitu, iya betul.
1: Iya kayak gitu. Jadi bahkan Ronaldo itu dibela sama pelatihnya Mas Iman.
0: Iya.
1: Jadi pada saat konferensi pers, ya biasalah pers di luar negeri kan pertanyaannya sangat tajam
0: iya,
1: banget
0: betul.
1: Gitu. Tapi dibela bahwa Ronaldo tetap kami butuh, walaupun dia tidak mencetak gol, walaupun di babak pertama itu dia baru berapa kali megang bola, masih jarang banget sih.
0: Jadi posisinya sangat kontras dengan Messi ya. Messi ini udah mencetak 5 gol sampai sekarang ini. Dua kali pertandingan mencetak 5 gol.
1: Betul. Kemarin itu lawan Austria itu adalah rekor gol terbanyak FIFA di dunia. Jadi selama ajang FIFA, bahkan dari awal Ronaldo yang Brazil.
0: Iya, Ronaldo Brazil. Iya.
1: Gitu kan, depannya ada sedikit gitu.
0: Potongan rambutnya lucu.
1: Iya, dari zaman dia sampai sekarang Mas Iman, Messi nih mencetakkan rekor kemarin.
0: Jadi berapa total dia?
1: 17 gol.
0: Buset, 17 gol selama Piala Dunia.
1: Betul,
0: ya.
1: Dan ini kan masih berlangsung tentu kan. Jadi Ronaldo yang botak itu dari Brazil itu maksimum cuma 15. 16. Lewati. Dan di atas beliau ada Klose dari Jerman, 16 gol. Ini adalah 17 gol. Jadi Messi sangat kontras sekali, bahkan pemain-pemain muda ketika ditanya seperti Mbappe, Lamine Yamal, kalian apakah percaya? Kan mereka muda nih, pada saat usia 40 nanti akan bisa melampaui Messi. Mereka semua jawab enggak, enggak bisa.
0: Ya soalnya kalau ngelihat permainannya dia itu kan dia sangat ini ya, sangat apa

0: kan sebetulnya Mas Iman antara Ronaldo dengan Messi. Messi itu emang lahirnya dia punya ability yang kayak gitu Mas Iman. Dia dia bahkan ketika orang apa mau latihan Mas Iman, dari misalkan 10 shot pada saat latihan ya ke gawang, itu 9 masuk Mas Iman. Cuma satu yang meleset. Tapi kalau orang lain yang latihan bareng Messi, itu mungkin cuma dua yang masuk. Jadi yang sisanya yang banyaknya itu nggak masuk. Kalau dia cuma satu yang meleset.
1: Jadi dia memang jauh di atas rata-rata ya. Bukan cuma di atas rata-rata, tapi rata-rata. Jauh di atas rata-rata. Makanya banyak orang yang bilang ini kayaknya bukan manusia.
0: Karena dia alien. Ability dari born itu emang udah kayak gini. Udah. Karena dia yang paling hebat itu kan dribblingnya. Jadi kalau udah pegang bola, waduh itu udah pemain lawan itu udah ketar-ketir gitu.
1: Ya kayaknya bisa ngelewati 11 pemain lawan
0: iya,
1: bisa dilewati
0: hebat
1: sama dia.
0: Wah, iya gitu.
1: Hebat banget.
0: Dribblingnya udah kalau di PS itu udah di atas 90 masih mas. Hampir sempurna dribblingnya.
1: Tapi kemarin waktu final
0: ya,
1: dia bisa meleset.
0: Kenapa yang dari 10 nih, ya. Dia satu gagal itu karena ya kan Ronaldo juga sering
1: ada pressure lah ya. Betul.
0: Tapi dia tuh sangat ini ya luar biasa. Tapi kalau personality-nya saya suka Ronaldo sebetulnya. Secara human-nya ya. Cuman kalau secara skill tetap Messi masih sangat dominannya.
1: Sahabat yang baru saja bergabung, Anda sedang mendengarkan siaran radio kita yang dipancarkan melalui studio 3ZZZ di Brunswick pada gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3ZZZ.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Tamu kita malam ini adalah Mas Abadi Tolib dan kita sedang memperbincangkan tentang Piala Dunia 2026. Nah, sekarang kalau kita bicara tim nih, dari 48 tim ini sampai sekarang kan kira-kira sudah berapa ya? 2 minggu ya, tapi masih di babak grup kan. Tim mana nih yang sudah dipastikan lolos ke 32 besar?
0: Sudah ada Mas Iman, di antaranya US, tuan rumah.
1: Oh, oke, tuan rumah Amerika
0: Mexico,
1: udah pasti lolos ya.
0: Meksiko, tuan rumah juga.
1: Meksiko, ya.
0: Yang ketiga Jerman.
1: Ya, Jerman.
0: Karena Jerman sangat fantastik, saya salut. Itu kalau di-compare sama Spanyol Mas Iman, wah jauh, jauh. Jadi permainan pertama nih, Spanyol, itu 0-0 Mas Iman. Lawan negara lain kan di grupnya. Jerman bisa sampai 7-0 Mas Iman. Itu kayak kayak kita tuh melihat, dan mereka tuh, wah itu hebat, hebat sekali ya. Jadi karena kan gini, banyak pemain-pemain yang mungkin ya negara-negara lain yang baru latihan mungkin ya, karena kan ini negara gitu ya, mungkin mereka sedang kompetisi di klubnya masing-masing dan juga banyak juga kan klub-klub yang tentu di luar Eropa ya, mungkin waktu untuk kumpulnya, berkompetisinya dan beradaptasinya itu sangat butuh waktu. Tapi to be honest, saya sangat kaget dengan permainan Spanyol yang terkenal tiki-taka gitu kan. Gaya-gaya Madridnya, gaya-gaya Barca-nya. Tapi nggak terlalu muncul. Beda dengan Jerman. Makanya kenapa no wonder Jerman udah dia secure satu spot tuh.
1: Nah, kan ini banyak perwakilan ya. Perwakilan dari Amerika Selatan, dari Eropa. Banyak tuh dari Asia juga, Afrika gitu. Tadi disebut Meksiko sudah pasti masuk, Amerika masuk, Jerman masuk, Prancis masuk juga ya mungkin kalau nggak salah.
0: Prancis masih menunggu ya. Iya, tapi kemungkinan besar udah, karena dia menang terus kan.
1: Iya. Nah kalau dari Asia, Korea Utara,
0: wah, Jepang bagus,
1: gimana maksudnya peluangnya?
0: Bagus. Saya bagus. Salut melihat Jepang, permainan Jepang. Jadi dia seperti punya mental juara. Bukan juara dunia ya, cuma maksudnya kembali lagi yang kita lihat bahwa mental pantang menyerah. Betul. Dan juga ketika ada, karena kan ini permainan ini kan udah permainan top dunia. Gak bisa kalau kita punya peluang di kotak penalti lawan, itu nggak gol gitu, itu nggak bisa.

0: nggak bisa kayak ah udahlah tembak aja gitu. Nah ini Jepang itu sangat salut. Jadi permainan pertama mereka itu sempat tertinggal Mas Iman. Itu sampai 2-0. Tapi akhirnya di babak akhirnya 2-2 Mas Iman. Iya sampai ke injury ya, time menit ke 90 tetap berjuang akhirnya.
1: Iya. Jadi tidak menyerah ya, betul. Tidak menghentikan salut perlawanan gitu ya.
0: Dan kemarin mereka menang justru yang permainan kedua itu menang 1-0. Ini membuat wah kita jadi semangat gitu ya bahwa ada perwakilan Asia khususnya Jepang ya. Kalau Korea masih yang saya perhatikan permainannya ini belum kolektif kolegial gitu. Jadi masih ada yang satu individu satu pengen nembak sendiri padahal temennya di depan gitu. Jadi mungkin ya karena saya lihat juga pemain-pemainnya belum yang terkenal ya hanya Son ya dari Tottenham Sport ya. Cuman aja ada dia gitu, tapi kan fisik dia juga udah cukup menua sehingga dia kadang mainnya itu enggak sampai full time Mas Iman. Jadi paling sampai menit 60 udah diganti. Walaupun sebetulnya ketika ada dia peluang-peluangnya juga sangat bagus, tapi ya kembali lagi enggak gol. Ini peluang bagus juga gitu ya. Kalau hasilnya enggak gol kan percuma juga kan. Itu lebih baik melihat seperti permainan Jepang walaupun pemain-pemainnya juga sama enggak terlalu terkenal juga, mungkin ada 1-2 ya. Tapi mereka kolektifnya bagus sehingga endingnya gol gitu.
1: Dan kalau ngelihat sejarahnya ketika kualifikasi sampai akhirnya Jepang lolos ke Piala Dunia, mereka kan dominan terus. Betul. Ya.
0: Betul, sangat sangat bagus permainannya mereka sehingga kita nontonnya ini masih punya harapan gitu walaupun udah kalah 2-0. Kan biasanya kalau kita udah nonton 2-0 nih, ah udahlah matiin lah tidur gitu kan. Udah capek nih nonton, udah begadang, ngantuk juga, malah kalah lagi. Tapi ini menarik gitu untuk diperhatikan. Akhirnya kita masih tetap wah akhirnya draw gitu.
1: Kita masih berharap ya Korea, Jepang mudah-mudahan bisa lolos ke babak berikutnya. Kalau dari wilayah lain, misalnya dari Iran, Mesir, daerah-daerah situ, ada peluangkah mereka salah satu dari negara situ untuk maju ke putaran berikutnya?
0: Betul, kalau kita perhatikan daerah-daerah Middle East, itu yang cukup dominan dan bagus itu adalah Maroko. Maroko banyak juga masih tim-tim.
1: Maroko kemarin menahan Brasil ya?
0: Betul, yang di awal. Banyak pemain-pemain mereka juga yang abroad, yang di Eropa Mas Iman. Sehingga menurut saya itu sangat mempengaruhi mental tim, juga kinerja tim. Jadi kan gini ya, kan kita pemain itu kan gak bisa satu aja yang bersinar gitu. Jadi harus kolektif kan, jadi mulai dari penyerangnya ada, di midfieldernya ada, player makernya juga ada, nanti di backnya di belakang juga ada gitu. Jadi bisa saling ngasih tahu gitu. Jadi dia udah tahu taktik strateginya. Oh, kapan kita harus lari, kapan kita harus masuk, kapan kita harus ngoper, kapan harus di ke belakang. Nah, itu strategi-strategi itu. Karena kan pelatih itu kan hanya bisa ngasih tahu sebelum main, pas break kan, pas di lapangan ini mental-mental mereka yang udah top-top ini kan dia udah tahu kan, udah strateginya di lapangan itu kayak gimana ketika ditekan, kan itu perlu mental yang kuat kan. Salah satunya Maroko saya perhatikan, yang kedua tentu Mesir, di situ ada
1: Mohamed Salah.
0: Betul, itu bagus, bagus kemarin mereka menang 1-0. Mentalnya mental juara. Tuh, terus yang selanjutnya ya kalau kita lihat seperti Iran, Irak dan negara-negara Tunisia yang lain, menurut saya masih cukup belum saatnya sepertinya ya. Soalnya ini yang udah kembali aja kan udah ada Turki Mas Iman, unfortunately
1: udah. Iya, Turki udah dipastikan.
0: Betul, padahal di Turki itu juga cukup banyak pemain-pemain yang abroad ya. Cuman kebanyakan memang didominasi oleh liga-liga Italia ya. Ya memang mungkin ya kompetisi, karena kan saya perhatikan kalau jawaban dari pemain yang pernah main di misalkan Liga Inggris, Spanyol, dan Italia itu jauh berbeda masih mas. Kayak permainan mereka, intensitasnya, terus oper-oper bolanya gitu, strateginya. Jadi sehingga mungkin itu juga saya perhatikan banyak miskomunikasi. Jadi megang bolanya hebat Mas Iman. Jadi Turki ini bisa ball position tuh 60% coba. Tapi ya selalu iya, jadi pas udah di depan kotak penalti lawan udah seperti kayak mereka bingung mau ngapain gitu. Akhirnya ya mereka akhirnya kalah, padahal cukup timnya cukup nama-namanya cukup bersinar gitu, ada yang main juga di Real Madrid, tapi ya ternyata yang unfortunately ya.
1: Sekarang nih pertanyaan yang mendebarkan, bagaimana peluang Australia?
0: Cukup berat ya, karena saya lihat permainannya itu lebih bagus New Zealand daripada Australia permainannya ya. Tapi sebetulnya kalau individunya, seperti contoh ada pemain dari sini, dari Melbourne, yang si Iran Kunda itu, dia itu salah satu pencetak gol pertama Australia. Dan cukup bagus mainnya, tapi dia itu kontroversial Mas Iman. Ya, jadi pada saat pertandingan internasional, kan ada dua orang nih antara pemain Australia dan pemain lawan itu, ini internasional bukan FIFA ya, lagi jatuh. Nah si bolanya itu di kakinya, di kaki mereka berdua nih. Si bolanya ditendang sama dia, kena ke dalam, kena ke ininya gitu, ke area selangkangan dia itu. Ada kartu kuning dia. Ya, jadi kayak maksudnya emosinya masih gitu, kontrol gitu. Jadi kayak ngelihat hal kayak gitu, itu kan kayak kita iseng atau kita ciki gitu kan. Ada orang lagi jatuh, terus kakinya agak ngangkang gitu, bolanya di tengah-tengah itu. Ini tendang sama dia. Itu kan bikin wasit, apaan sih kartu kuning? Dia marah sendiri kan. Jadi banyak yang tingkah-tingkah dia pada saat main di luar FIFA ini juga yang, ya kan banyak international friendly match ya, yang bikin dia kayak emosinya belum stabil. Tapi kalau ketika dia megang bola, opportunity pada saat main sekarang FIFA ini, wah itu bagus, bagus banget. Bagus banget. Layak lah artinya untuk main di timnas dengan postur dia yang gak terlalu tinggi, tapi skill dribbling dia, larinya cepat banget. Usianya masih muda lagi. Dan itu menurut saya si Iran Kunda ini cukup mempunyai peluang yang bagus lah untuk.
1: Artinya apakah ada harapan untuk membawa tim Australia ke next level gitu?
0: Kalau mereka sebetulnya kan, kalau yang saya perhatikan ya, Australia kembali lagi, lini depannya itu cukup tumpul. Jadi selain Iran Kunda ada lagi satu penyerang, tapi dia mengandalkan penyerang tunggal Mas Iman. Karakter permainan Australia itu, jadi satu yang jadi tiga penyerang, tapi satu kanan, satu kiri, satu tengah. Nah satu tengah ini kalau mengandalkan penyerang tunggal gitu, akan kesulitan kalau dianya nggak jago gitu, nggak memanfaatkan posisi yang baik, atau ketika mendapatkan bola gimana caranya. Kalau pemain-pemain kayak, let's say kayak Mbappe emang pemain tunggal, tapi perhatikan Mas Iman, ketika dia ada peluang, potensi untuk golnya itu akan tinggi. Nah harusnya Australia bisa mencari atau bakat-bakat seperti itu. Seperti kalaupun emang dia pemain tunggal di depan sendiri, kan dia butuh support ya tentu. Tapi kalau Mbappe, walaupun dia butuh support, ketika dia pegang bola, dia punya kelihayan. Gocek sana, gocek sini, gocek sini, akhirnya gol. Ini yang menurut saya cukup kurang. Karena ketika Australia megang bola, khususnya yang penyerang tunggal ini, akhirnya kalah, nggak gol gitu, ngoper lagi ke orang, orang lagi di jauh gitu, di belakang. Jadi ya cukup berat sih Mas Iman sebetulnya. Cuman ya harapan kita tetap mudah-mudahan lah ada perwakilan dari Australia bisa bisa lolos ya. Karena kan lawan kemarin sebetulnya diharapkan lawan US itu bisa menang. Draw lah. Kan draw poinnya jadi berbagi kan. Kalau kalah poinnya jadi nol gitu.
1: Iya. Iya betul.
0: Jadi ya cukup berat kalau yang
1: ya untunglah ya. Menang lawan Turki.
0: Cuman itu harapannya pertama menang, antusias masyarakat kan. Wah, yang kedua mainnya 3 AM masih main di sini. Jadi orang-orang yang nonton di City masih pada nonton masih main. Ramai, ramai itu.
1: Iya.
0: Saya bilang ah paling kesana lah mendingan di rumah aja. Waktu subuh sih belum even subuh masih hari gitu ini hari wah saya bilang
1: iya
0: tapi betul. Akhirnya kalah itu kecewa banget mereka
1: iya betul ya emang susahnya ya waktunya sangat tidak convenient gitu ya selisih waktu antara di betul. Amerika dan di Australia sini kalau menurut Mas Abadi siapakah favoritnya untuk menjadi juara dunia?
0: Kalau melihat dari track record yang sekarang ya, pertandingannya, ada dua tim yang sangat dominan. Pertama Jerman, kedua Argentina.
1: Oke, Jerman dan Argentina
0: tuh,
1: gitu ya.
0: Itu sangat membuat kita tuh, oh inilah tim juara gitu. Karena kalau kita lihat Brazil malah main di awal-awal. Oke lah kemarin lawan Haiti, dia bisa banyak masukin gol 4-0. Tapi kan lawannya Haiti kan. Lawan iya. Maroko ngap-ngapan juga dia. Susah untuk jadi. Kan dia terkenal kan gocekan sambanya. Tapi gak keluar juga.
1: Gak
0: betul.
1: Keluar,
0: yang ya. Kedua Spanyol juga. Aduh sangat. Sangat. Ya mengecewakan karena main pertama 0-0. Wah sayang banget. Masa main tim kelas dunia 0-0. Ya at least 1-0 atau 2-0 ataupun mungkin kalaupun mau draw gitu ya 3-3 itu kan ada goal gitu loh. Tapi ya fortunately akhirnya nah, kalau Jerman bahkan komentator juga bilang berkali-kali ini permainan Jerman wah udah luar biasa gitu. Dan yang kedua ya Argentina oke okay, karena Messi ini masih, tapi kan mitos, kembali lagi ya, mitos FIFA itu kan akan sulit kalau akan berturut-turut gitu, jadi kalau kemarin udah Argentina, kemungkinan besar yang tahun ini gak mungkin Argentina lagi gitu. Cuman kalau kita lihat historicalnya aja gitu ya, yang ketiga ya Perancis lah. Cukup lumayan gitu, cuman ya kembali ya, kritikan-kritikan terhadap Mbappe juga cukup besar gitu ya karena kan dia disebut King Mbappe.
1: Iya. Jadi ini ada tiga kandidat yang mungkin masuk ke final ya, Argentina, Jerman dan Prancis. Oke. Sip, sahabat-sahabat radio kita nanti kita buktikan ya apakah ramalannya Mas Abadi ini bakal terbukti atau tidak. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang sangat penting ini. Kita jangan melupakan, kapan kira-kira Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia?
0: Kalau kita lihat permainan kemarin, Mas Iman, di bawah kepelatihan John Heckman, sangat jauh dengan pelatih yang sebelumnya, Mas
1: Iman. Sintayong maksudnya?
0: Patrick Kluivert.
1: Oh, iya, betul. Ya.
0: Jadi, kemarin lawan dua negara yang jauh di atas rankingnya kita Indonesia menang kedua-duanya walaupun pertandingan persahabatan kembali lagi lokasinya di Indonesia tapi setidaknya ini membawa harapan baru karena saya juga perhatikan ya cara mainnya mereka seperti contoh Rizky Ridho yang di back dia biasanya center back Mas Iman kemarin dimainkan di sisi kanan which is sayap kan kanan ini kan pemain sayap dan saya perhatikan dia sebelum-sebelumnya baik itu sama Sintayong maupun Patrick Kluivert. Jarang dia sampai ada di depan gawang lawan, Mas Iman. Tapi ini kemarin, jadi teknik si Jody Headman ini, dia melihat potensi orang dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi dia melihat bahwa Rizky Ridho ini punya stamina yang bagus. Karena kan kalau kita harus lari ke depan, turun lagi ke bawah, lari lagi ke depan, turun lagi. Ini kan terkuras stamina. kalau dia nggak kuat sampai 90 menit, nanti akan kebobolan karena kan dia back. Jadi harus menjaga pertahanan. Tapi sampai akhir masih kuat Mas Iman. Dia kan kapten sampai 90 menit. Masih dia lari ke atas sampai bahkan dia umpan dia itu dia ngasih assist di depan gawang persis Mas Iman. Loop gitu. Hampir mau masuk di header lah sama si Nathan Chuawon. Hampir mau masuk. Tapi itu bagus, tapi akhirnya enggak masuk ya karena ada di pertahanan back lawan kiper udah enggak kena nih kipernya. Udah kelewat. Wah, ada backnya lawan. Tapi setidaknya permainan seperti ini yang diunjukkan itu tidak terlihat di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi potensi untuk Indonesia bisa maju ke jenjang yang selanjutnya. Kalau saya pikir untuk yang next-nya mungkin enggak.
1: Iya. Belum. Jadi bukan di 2030 tapi mungkin 2034. Betul. Gitu ya.
0: Karena 2030 sepertinya. Karena kan gini ya, realistisnya yang kata pelatih kita sampaikan bahwa enggak bisa kita menang di piala, masuk lolos Piala Dunia kalau kita Asia Tenggara belum kita kalahkan gitu. Kalau udah jadi champion di Asia Tenggara, ASEAN, kan nanti ada nih bentar lagi kompetisi. Baru masuk ke level Asia. Asia bisa enggak? Baru lagi nanti setelah at least di Asia kalau udah bisa kita 3 besar. Nah, udah lumayan tuh menunjukkan taringnya. Tapi kalau kita
1: Asia Tenggara aja masih
0: iya, terus ya. Kalau kita bisa kalah sama Thailand, sama Vietnam, musuh bebuyutan sekali kan. Makanya kenapa? Ini ada yang menarik juga ya kemarin pada saat Indonesia melawan yang pertandingan kedua, pelatih Vietnam sampai hadir langsung Mas Iman di Indonesia di game untuk melihat. Karena dia persiapan nih, persiapan nanti kompetisi sebentar lagi. Pemain-pemain mana aja yang diincar sama dia dan gaya permainan Indonesia seperti apa? Dan ini tentu menjadi warning ya bagi Vietnam maupun Thailand gitu. Bahwa sekarang permainan Indonesia menurut saya nih udah seperti gaya permainan klub-klub di Eropa. Udah dengan potensi-potensi yang Indonesia miliki mulai dari wah tiki-takanya terus operan loop-nya peluang dari belakang sampai ke depan ini hebat bagus.
1: Ini adalah pernyataan dan perkiraan yang sangat optimis gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu nanti akan di 2034 lah ya. Paling tidak meskipun 2030 tidak masuk Piala Dunia tapi level Indonesia naik bisa menjadi jago di Asia Tenggara dan kemudian masuk di level Asia gitu ya. Oke, terima kasih Mas Abadi ini atas bincang-bincangnya yang sangat menarik, sangat positif, memberi informasi banyak kepada kita tentang olahraga dunia, Piala Dunia kali ini, dan juga sepak bola di Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.
0: Siap. Woy, mantap, Mas Iman ya.
1: Sahabat-sahabat radio kita, akhirnya waktu jugalah yang memisahkan perjumpaan kita malam ini. Radio kita akan kembali mengudara pada Jumat depan melalui gelombang yang sama, 92,3 FM, dan jam yang sama dari jam 8 sampai jam 9 malam. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.